0: ngayang rang tinggi.
1: Ngayang khasi re, so hu yu.
2: Khari chari yansi re, shinga kormen duwa.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Shins, Corbe, ngan zun nam zhu ji zhe di yin da zhuan yi ga zhi yang shi. Tan de ji zhe yin da zhuan yi gi ni sik ji shi ya. Ke si nom zhuan sum so zhu lue bi yin da den jia ngan pop tu ba.
1: Dun sum zhi so zhu e.
0: Jir dan jian gam sum zhu go ba.
1: Dun sum zhi so zhu yin da gam sum zhi song qi.
0: Yong a, nye gyab zang zhi zhi si yin. Wei, du wei. Zhu zang nei zhu ken zhi du.
2: Hui mei gong zhu kong gi nei zhu yang da min du.
0: Dos nengan su namzhu Finlandi Khaar Shinshi namzhan pub nirzi Yine tada namzhu jizhe jibdu Chezang numlu yoyar la Tuzi dos gugi Chezang randa khashe byungge Gipsang lo totamyo qiru
2: Yonga, chewa chikungi

0: Khamsa, ari kwa kwe chungu chi.
1: Nesi toz gu shu a.
0: Tochi. Kenta.
2: Ya, tata.
0: Rande gar chi yu.
2: Nga lenzi junzu la cha cha sa yi shi kuyo yu. Purti yu gi du me tanda yin.
0: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: 你呢,這個準有有嘛是。你莫拉了,若不前提有在意。若不呢,都都滿備打嘛是吧,民族切卡我睡不是,讓你洗著局領入住到。今天前的幾萬年跟這心念吧。你呢最差不多的有了去那什麼就,但是你肯定吃我的。哦,米心達里呢,特別去有嘛是。你呢啊也不的,非得特別的。有啊,讓睡的。啊,都是
4: 唐多让给多多管的了。嗯,感谢那么些呢,让给弄不着吧。嗯,哦,弟呢?小东?哦,来他见什么?他这里。给他提个啥?我来个去,你也注意的。让你们住的,他谢谢一句吧。起码谢谢休息,让来没被啊,三毛是多,他啥不,这不真的。
2: 谢谢啥不呗。<音><音><音><音><音><音><音><音><音>